0: Mana kabaya polisi atau ada buat ketuhar tadi ada kesila ada parhamat bupis apa ada alam polis ya aku dah lahir ni berat di atas ayah kita ada kaki rosbo ya ada misek ayah polis atau lagi berkaupuk ya kurkan itu untuk lahir ni kita.
1: Tämä on radio.